Balik lagi masih di 96,6 Radio Neo Bojonegoro. Selamat pagi semuanya. Selamat mengawali hari dengan penuh harapan sobat ya. Oke, ini sudah di menit ke-10 lepas dari jam 7 pagi dan kita juga akan ke informasi selanjutnya. Bupati Bojonegoro kemarin memimpin apel Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sobat. Jadi kegiatan tersebut dilanjutkan dengan tanam pohon dan bersih-bersih sendang kunci. Nah, jadi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus juga aksi Gerakan Indonesia Asri, kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan sumber mata air atau sendang Desa Kunci, Kecamatan Dander pada Rabu kemarin. Nah, dalam arahannya Bupati Bojonegoro juga menegaskan bahwa perubahan iklim ini bukan lagi persoalan masa depan sobat, melainkan juga tantangan nyata yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena peningkatan suhu bumi, lalu juga cuaca ekstrim, banjir hingga kekeringan menjadi pengingat logis bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan telah menjadi tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh elemen warga Bojonegoro untuk menjadikan kepedulian lingkungan sebagai budaya dan juga gaya hidup ya. Jadi aksi nyata ini bisa dimulai dari langkah sederhana seperti mengurangi plastik sekali pakai, lalu juga bisa menghemat energi dan air, memilah sampah dengan baik, melakukan penghijauan, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, melalui gerakan ini, jadi PMK Bojonegoro juga berharap sendang kunci tetap lestari, bersih, sehat, terhindar dari pencemaran, dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat sobat. Dan tidak hanya itu, tumbuhnya rasa memiliki dan juga budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat, ini juga menjadi tujuan penting yang ingin diwujudkan. Karena sendang kunci ini kan merupakan anugerah gitu ya, sekaligus juga sumber mata air, sumber kehidupan bagi masyarakat. Jadi jangan sampai ketika kita berkunjung membuang sampah sembarangan. Jadi mulailah memilah sampah yang kita buang gitu ya, sampah organik ataupun anorganik seperti itu. Jadi apa yang kita jaga hari ini pastinya juga akan menjadi manfaat besar bagi generasi mendatang sobat.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya

0: Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
3: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Iya, sobat, balik lagi masih di 96.6 Radio Nebo Cenegoro ya. IG informasi pagi yang bikin happy untuk edisi siang hari Kamis manis di 11 Juni 2026, sobat. Untuk yang dering-dering, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu E,
1: gimana kabarnya ya sayangku?
0: Kabarnya baik Bu E, tetap cetar membahana pagi hari ini.
1: Iya. Ini cuacanya panas banget, Mbak.
0: Iya, enak Bu, enak panas sih, kembali garing nanti ya.
1: Iya Mbak. Kabarnya sehat selalu. Kabar balik ya, sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak, dalam sebelum Bu, aku salam lagunya dulu.
0: Apa dong?
1: Kangen Kutong Batu.
0: Oke, siap Bu. Ini kok wadung ya Bu ya, hawa nih belakangan hari ini loh.
1: Apa Mbak?
0: Beberapa hari ini loh hawanya dingin ya.
1: Oh, kalau nggak ada ya setelah Mbak aja. Karena aku kan kangen sama Mbak, lama nggak jumpa.
0: Enggak, maksudnya ini hawanya dingin Bu E.
1: Iya. Ya salamnya buat Duwin. Masalah yang ada di Malang. Semoga sehat selalu. Ada Pak Kamit Butas Mira, Bu Mera Baitris. Ada Mbak Rum Kiranubaya, Mbak Manten Tom, Mbak Randorot. Ada Kang Garin, Pak Tulus. Ada Kang Temong. Ada Kang Wardito. Mbak,
0: iya dalam Bu E.
1: Kalau gak ada ya,
0: ada Bu E lagunya.
1: Boleh minta itu
0: Bu E.
1: Kenala Kama
0: Bu E, lagunya ada, sudah disiapin.
1: Iya. Kalau gitu ya udah Mbak. Salamnya semuanya tanpa kecuali. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap Bu E.
1: Ya.
0: Iya.
1: Harus pakai jaket loh sayangku.
0: Siap Bu E.
1: Ini kalau belakang panas banget tuh.
0: Iya ya, panas.
1: Iya, ya udah Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu E Ambar ya, terima kasih sudah bergabung. Sepertinya tadi ada delay gitu ya. Mungkin Bella ngomong apa Bu E kurang dengar gitu ya. Agak delay teleponnya. Oke, deh enggak apa-apa. Lagunya ada Bu E, jangan khawatir. Habis ini Bella hadirkan ya. Iki hawane iki ya wadum koyo kuto batu ngono lho. Bener gitu ya Bang Aleh ya. Bang Aleh juga kirim salam nih buat Bu Ambar, salam balik, saya selalu gitu ya. Cuacanya memang panas, tapi hawanya tuh dingin gitu loh sobat. Pokoknya iya, adem panas. Tapi gak apa-apa, yang penting tetap sehat, tetap produktif, tetap semangat. Barengan 96.6 Radio nih Bojonegoro.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: pergi. Push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Iya sobat, sudah saatnya Melepas Papa pamit sekalian ya. 96,6 Radio Nek Bojonegoro. Sesaat lagi sobat bisa simak relay bersama Bupati Mendayoh untuk temanya memaksimalkan potensi pertanian Bantaran Bengawan untuk ketahanan pangan berkelanjutan yang berlokasi di situs perahu besi kuno Desa Ngeraho, Kecamatan Gayam. Sobat ya, Bella pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Kok duduknya
1: lagi gejala wasir?
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
10: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
10: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
11: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
12: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
11: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
14: fresh banget rasanya.
13: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
14: fresh banget rasanya.
13: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
16: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
16: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
16: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
16: Secara rutin?

0: emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: perlu kita pahami bahwa kita itu fokus di pertanian. Lokasi Bapak Ibu yang jadi PPL itu ada di Kabupaten Bojonegoro. Saya minta tolong update datanya, termasuk treatmentnya juga disampaikan ke kami, tidak hanya ke pusat. Jangan sampai nanti merasa bahwa teman-teman PPL ini di hire pusat, jadi dia tidak punya kewajiban untuk sekedar menginformasikan kepada daerah, karena pusat nggak akan pernah bisa itulah. Kemarin mohon maaf, ini banyak teman-teman PPL banyak ya mas? 6. Jadi kemarin saya sudah sampaikan untuk ada regulasi baru biar teman-teman PPL itu juga bisa menginformasikan dan berkolaborasi dengan kami. Jangan sampai, karena gini mindsetnya sing bayari ku ya, aku laporan ku sing bayari. Kan ngoten. Jadi wong Jawa, Pak. Niki wong Jawa. Makanya padahal tidak begitu. Jadi regulasinya tidak begitu. Jadi saya minta tolong teman-teman PPL, saya minta tolong betul untuk kita sama-sama punya keinginan yang sama menaikkan produksi pertanian dan berinovasi di bidang pertanian agar kita mampu mempertahankan atau mampu meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Saya kira itu, saya enggak akan panjang lebar. Mohon maaf bila ada kekurangan, nanti monggo kita diskusi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gismenwin, Bapak Bupati Bojonegoro, tentunya atas pengarahan dan juga informasinya buat kita semuanya bermanfaat, khususnya wilayah enggak.
2: Nggih, luar biasa sekali. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Setiawahono atas sapaan yang telah diberikan. Dan Bapak Ibu, selanjutnya memasuki sesi diskusi, nggih. Sebelum masuk sesi diskusi akan ada paparan terlebih dahulu dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro kepada Bapak Zainal Fanani SPIMP, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma badah. Yang kami hormati dan bersama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD, Bu Camat beserta Prokopincam dan semuanya yang hadir, kami ucapkan selamat datang. Dan Bapak Ibu seluruhnya dari petani Desa Ngerahu yang berbahagia. Pertama kita panjatkan syukur dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Keduanya sholat Nabi Bikolina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya benji wonten yaumal kiyamah pinarangan syafaat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi syafaat utama yaumal kiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nusaibu, Bapak Bupati dan Bapak Ibu semua yang hadir, ini sebagai pengantar singkat, kami kalau bicara tentang pertanian ini kan banyak sekali yang harus dibicarakan. Tetapi kali ini kami akan hanya membatasi pada masalah terkait dengan bibit. Karena tadi saya sudah disampaikan oleh PPL Kecamatan Ngerau bahwa salah satu yang perlu diperhatikan, mohon maaf di Kecamatan Gayam di Sangrau, yang perlu diperhatikan adalah salah satunya bibit unggul. Selama ini bibit yang digunakan niko bibit nempo Pak varietasipun 32. Impari 32. Nah ini nun sewu, Impari 32 ini memang menjadi favoritnya petani. Ada Impari 46 tapi masih setia dengan Impari 32. Gak. Tetapi Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa setiap bibit, setiap benih itu mempunyai masa kejayaan Bapak Ibu. Jadi punya kejayaan, kalau sekarang mungkin yang jaya 30, Impari 32. Kalau dulu sebelum Impari 32 Ciherang, perkenalan nggih. Sebelum Ciherang adalah 64, atau dulu zaman Orba itu 36. IR 36 itu jen luar biasa. Tetapi kita belajar dari situ, namanya bibit, namanya benih, itu ada masa jayanya. Nah, ini ada masa di mana bibit itu mengalami penurunan produktivitas, okay, karena kerentanan terhadap hama dan penyakit. Karena itulah di dalam budidaya yang kita anjurkan adalah pergantian varietas unggul baru, namanya VUB. Alhamdulillah, Bojonegoro atas arahan, bimbingan, dan petunjuk dari Bapak Bupati, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjalin kerjasama dengan UGM, di mana UGM itu menciptakan sebuah varietas baru namanya Gama Gora 7 yang tadi kita perkenalkan, yang insya Allah nanti akan kita tanam di Desa Ngerau ini dan hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, karena pada tahun 2026 DKPP akan memberikan bantuan bibit Gama Gora sebanyak 45 ton. Dan selain itu, Bapak Ibu, padi Gama Gora ini mempunyai kelebihan dibanding benih-benih yang lain. Yang pertama, kelebihannya padi Gama Gora ini relatif bisa menyesuaikan dengan iklim. Jadi kalau iklim ini sekarang kan menjadi permasalahan budidaya kita, di mana pada saat tertentu ini ada hujan, di mana pada saat tertentu ada kekeringan, nggih, kemarau dan sebagainya yang kadang-kadang ini sulit untuk diramalkan. Nah, sehingga UGM itu mencari sebuah terobosan baru, menciptakan padi Gama Gora ini, di mana padi Gama Gora ini relatif tahan terhadap kekeringan dan relatif tahan terhadap cekaman air. Nek udane kakean nggih kuat, udane kurang nggih kuat, ini padi Gama Gora. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, padi Gama Gora ini mempunyai produksi yang cukup tinggi. Kalau di sini produksinya pinten, Bapak Ibu? Rata-rata pinten? Pinten? 12 saestuwa niku. Wah. Pertama nggih, bulan kemarau nggih. Luar biasa kalau sudah, karena hasil dam yang kemarin kita lakukan yang paling rendah di Tada Hujan, Desa Sendang Rejo, kecamatannya Ngasem, yang biasanya panennya ton, 5 ton Pak biasanya, kita panen padi Gama Gora bisa menjadi 7,6, jadi melebih 1,6 ton, ini peningkatannya. Lalu yang lain Bapak Ibu, kita dam di Kecamatan Kebo Baru, Desa Bayam Gede, yang biasanya itu 6 ton menjadi 8 ton. Yang biasanya 6 ton ada yang bisa menjadi 11 ton ubinannya, atau pas dikombi, selesai dikombi itu 10 ton atau 9,9 ton. Nah ini produk Gama Gora ini kita yakini bisa meningkatkan produksi. Lalu selanjutnya yang luar biasa Bapak Ibu, padi Gama Gora ini termasuk padi ekstra genja. Ekstra genja itu usianya antara 70 sampai 80 hari, nggih, ini sudah panen. Nah, ini biasanya yang ada sekarang padi ekstra genja itu panjenengan remen mboten Pak ekstra genja M70 dan sebagainya? Remen nanamnya, ada yang nanam di sini?
4: Enggak masuk, Pak.
3: Enggak masuk. Nah, itu. Mengapa tidak masuk?
4: Hasilnya kurang,
3: rasanya kurang enak. Nah ini, padi Gama Gora mengatasi itu Bapak Ibu.
4: Tadi
3: rasanya atas M70. Nah ini pernah kita sampaikan di Kecamatan Sekar, ini juga menolak padi M70. Karena mengapa? Karena enggak enak rasanya Pak, yang padi ini kini enggak didol. Padi di Sekar itu dikonsumsi sendiri. Jadi enggak suka dengan padi yang ekstra genja M70. Nah padi Gama Gora ini Bapak Ibu, ini rasanya enak, pulen, wangi, karena okay, tetuanya itu diambil dari padi Klaten, ya, dari Klaten, yaitu padi pandan wangi. Nah ini dari sana, tetuanya dari sana, sehingga padi Gama Gora ini usianya 80 hari sudah panen dan rasanya enak. Okay. Tetapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terhadap padi Gama Gora ini harus disertai dengan penggunaan bakteri Bacillus. Sampun ngertos bakteri Bacillus Pak? Dereng nggih. Memang mboten kelihatan nggih. Bakteri niku mboten kelihatan. Kula nggih mboten ngertos, malah enggak ketira nggih. Barangnya bahan jasad ternik. Bakteri Bacillus ini digunakan untuk mendampingi gamagora karena bakteri Bacillus inilah yang akan mengolah fosfat di dalam tanah kita itu menjadi fosfat yang bisa diserap oleh padi kita. Jadi bakteri Bacillus ini luar biasa Bapak Ibu, ada dua kelebihan yang bisa dilakukan oleh bakteri Bacillus. Dia bisa melepaskan unsur fosfat di tanah Bojonegoro dan yang kedua bisa mengikat nitrogen. Kita ketahui bahwa Bojonegoro ini kandungan fosfatnya, unsur P-nya dan unsur K-nya ini cukup tinggi bahkan sangat tinggi, tetapi terikat di dalam struktur tanah lempungnya, terikat di dalam struktur tanah liatnya. Nah ini tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, tetapi kalau menggunakan bakteri Bacillus ini bisa dikeluarkan, bisa diserap. Ini kelebihan daripada penggunaan bakteri Bacillus. Karena itulah atas petunjuk dan arahan Bapak Bupati, DKPP akan merencanakan seluruh masyarakat petani Bojonegoro ini kita perjuangkan, kita usahakan untuk mendapatkan padi gamagora dan penggunaan bakteri Bacillus. Itu. Mungkin itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami berharap meskipun di sini produktivitasnya cukup tinggi, dengan teknologi yang kita tawarkan, insya Allah akan semakin tinggi. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berikirnya Bapak.
1: Bapak nyunzau. Berikirnya. Ji, tentunya niki nyun sewu kalau kesah saking petani nggih Bapak nggih. Niki untuk yang selanjutnya kan ini ya tanya jawab.
2: Nggih, memasuki sesi tanya jawab disambung langsung nggih.
1: Nggih. Napa mulai kula nggih gadah sawah teng nggih Pak. Kalau kesah tiga hektar. Niku tiang 30. Nggih. Tiang 30 hektar. Nggih sawah nggih. Kecil-kecil mawon, Pak, kecil-kecil mawon. Niki diaturkan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk sesi tanya jawab nggih, Pak Ela
2: nggih.
1: Nggih. Monggo.
2: Monggo untuk
1: saking Bapak Ibu.
2: Dua orang penanya nggih.
1: Dua orang penanya.
2: Boleh angkat tangan?
1: Nggih. Bancek asing tanglet bancek. Aja monggo Mbak Ela ke Jumeneng nggih.
2: Monggo maju.
1: Jumeneng maju teng mriki anu Bang Cek. Nggih.
2: Monggo Bapak diperkenalkan namine terus asale saking pundi?
6: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nggih, mohon izin Bapak Bupati, kula dari warga lokal, nama saya Bang Cek ini Pak nggih. Bang Cek, petani Desa Rau. Kebetulan saya sebagai pengurus HIPA Tirta Sumber Makmur di sini, nggih. Dalam hal ini kami mumpung ada Bapak Bupati, saya berharap berangan-angan Pak nggih. Terkait dengan pengairan di Desa Rau, kini kan sudah menggunakan pompa air Pak nggih. Prosesnya nggih panjang, alhamdulillah. Dalam satu periode ini kami bersama teman-teman bisa menggunakan pompa air dengan listrik. Dulu itu pakai solar Pak ya. Nah, sampai banyak urusan dengan aparat hukum, akhirnya alhamdulillah cita-cita kami bersama dengan pengurus HIPA akhirnya bisa menggunakan pompa air. Nah ini mumpung enek Pak Bupati, kulo pengine sak niki ganti panel listrik tenaga surya Pak. Harapannya kenapa nek dana listrik niku per bulannya sampai di 60 juta Pak per bulan. Kalau dikalikan 4 bulan itu 200 koma sekian. Lah kalau nanti cita-citane petani kene nek biaya operasionalnya murah, nanti juga untuk kesejahteraan masyarakat Desa Rau. Umpomo diperkecil sebetane nek wis nganggo tenaga surya umpomo, utawa umpomo beli masyarakat Desa Rau benih gratis karena hasil pemangkasan dari operasional tadi. Dan harapan saya berikutnya yaitu di saat musim rendeng, Pak, musim panen raya, kita itu terkendala di peralatan blower sama kombi. Karena di saat panen raya alat itu menggah iduliril kabeh, Pak. Loreril gak gelem jrimbet. Regane padha mbayare nggih sami. Nek nang iduliril iki mlaka gelem wis dimasakno dibelono pitik terus ngoten lah. Harapan kami pengurus IPA untuk alat itu loh, Pak, kombi. Kalau nanti di kelompok tani Desa Ngerau punya alat kombi, mungkin nanti di saat musim panen raya bisa digunakan bersama-sama terkait dengan pengambilan padi pas panen raya. Dari kami dua itu saja.

0: Bapak Kepala Desa juga undangan Pak Kades mungkin yang hadir pada pagi hari ini. Kenalkan nama saya Sunoto, yang pertama Ketua Koperasi Desa Merah Putih, yang kedua selaku RW 01, yang ketiga jabatannya kerja di Perhutani. Ya itu saja, langsung saja Pak Bupati, yang pertama terkait Koperasi Desa Merah Putih. Saya selaku ketua mohon dengan hormat dan sangat, karena koperasi ini akan menjadi penentu perekonomian di Desa Ngerau. Ya untuk itu paling tidak pembangunan gedung dan gerai tempatnya harus strategis. Ya, usulan kami mohon Pak Bupati untuk merekomendasikan bahwa pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih Desa Ngerau harus ditempatkan di bekas pembangunan SDN Ngerau 1, mungkin merupakan tanah negara yang sampai saat ini tidak difungsikan. Itu catatan khusus, mohon Pak Bupati agar untuk direkomendasikan, karena koperasi adalah sebagai pengelola ekonomi masyarakat Desa Ngerau. Setuju. Alhamdulillah. Untuk yang kedua, Bapak Bupati, ini juga menanggapi apa yang disampaikan panjang Bapak Toro, karena ini ada jalan poros atau jalan pertanian yang mungkin saat ini belum dapat jatah pembangunan infrastruktur jalan, termasuk jalan poros yang dari warungnya Bahmar, Desa Beringan itu ke utara, tolong segera direkomendasikan, mungkin direalisasikan agar segera untuk dilaksanakan pembangunan. Manfaatnya satu, sebagai jalan poros, yang kedua sebagai jalan pertanian, yang ketiga kita memberikan fasilitas pada masyarakat Desa Ngerau nek enek wong meninggal dalam nimbet mikul mayit kelimbungan Pak Bupati. Nggih. Itu. Mungkin masih enggak tahu. Cocok kata Pak Bupati kuwi. Jalan iki ya. Cocok, alhamdulillah. Ya mungkin cuma itu yang perlu saya sampaikan dan usulannya agar Bapak Bupati segera memberikan rekomendasi yang terkait infrastruktur yang Mbah Lurah sing kudu digojoni. Ya terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati dan Bu Camat agar apa yang menjadi tujuan kami untuk didukung dan diberikan motivasi. Masih lupa yang terakhir, saya selaku Ketua Koperasi Desa Murtese Desa Rao. Ini ada keluhan dari asosiasi Pak, karena sampai saat ini asosiasi itu sudah termasuk forum yang resmi saya kira pengurus selama 2005 bulan 5 sampai 2005-2006 tidak ada perhatiannya sekali baik dari pemerintah kabupaten atau dari dinas koperasi, seolah-olah pengurus ini saya melihat BA itu sangat beri. Jadi pengurus koperasi Desa Merah Putih cuma dipakai legalitas pendirian koperasi. Sakit Pak Bupati hati saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Pak. Sabar. Jangan kok saja apa reformasi nah Pak Bupati kok. Sabar. Niki asine pun ngempet berbulan-bulan. Mumpung enten Pak Bupati dibrolke pisan, sabar. Nggih, sabar. Boten apa-apa. Niki nggih unek-unek jenengan. Nggih tujuane medaya nggih ngeten iki, Pak. Ning nggih sabar. Iki untuk pertemuan kok. Apa-apaan nggih. Mboten apa-apa. Nggih, niki nyuwun sewu Bapak Ibu, kula informasikan bahwasanya niki jane sing badhe tangut kuwadah. Ning kita batasi, soalnya nggih niki waktune wedhale nggih mboten saged dangu-dangu wonten nggih. Nah, Mbak Ella, niki ada dua pertanyaan kersane dijawab riyen kali Pak Bupati.
2: Nggih, kersane dijawab.
1: Monggo, Bapak. Monggo,
2: Bapak.
3: Perlu langsung. Matur nuwun, ini dari Bang Jack. Bang Jack ini bener nek anu apa namanya? Pembawa acara tadi MC-nya itu ngomong CEO. Jadi Bang Jack itu CEO. CEO bakso. Tapi bagus lah, petani dan bakso. Artinya petani nek wis bertandur kan nganggur, gitu. Iso dadi bakul bakso. Jadi Bang Jack ini salah satu orang yang patut kita tiru, CEO bakso dan CEO pertanian kan. Jadi Bang Jack, konsep orang berusaha itu satu, mengurangi biaya.

Saya sepakat. Gitu. Apalagi jenengan bergelut di bidang HIPA. HIPA kalau mesinnya itu pakai diesel, solar, gak nutut Pak. Minim. Apalagi dengan harga hari ini yang cukup tinggi. Tapi kalau pakai listrik itu ada regulasinya Pak. Ada regulasi. Jadi kemarin Dinas Pertanian itu sudah ada MOU untuk bikin listrik masuk sawah. Jadi kalau pakai energi surya itu boleh, tapi harus izin ke PLN dan wattnya masuk bayar tetap neng PLN Pak. Nah, memang ini kan napong nggih namanya kebutuhan strategis pemerintah. Jadi PLN listrik kali minyak itu regulasinya ada di negara. Saya sepakat sebetulnya dengan adanya panel surya. Panel surya itu investasi di awal memang mahal, tapi berkelanjutan. Jadi akumulasi penyusutannya bisa agak kecil dengan jangka waktu yang agak panjang. Tapi regulasi yang mengatur di kita itu adalah masalah panel surya itu harus masuk ke PLN dulu. Dari PLN itu ada watt per wattnya, per KWH-nya itu ada nilainya yang hampir sama dengan kita beli listrik wattnya. Jadi Bang Jack, nanti solusinya di tempat jenengan sudah ada listrik masuk sawah belum? Belum. Pakai listrik, tapi belum ada gardunya ya? Sudah ada. Nah, sudah ada. Berarti itu sudah ada. Jadi itu solusi yang paling minimal, Bang Jack. Ini ngapunten. Saya ini berdasarkan regulasi. Kalau prinsip pengusaha seperti saya, seperti jenengan, itu satu pasti golek yang paling murah. Yang paling murah pasti panel surya. Tapi kalau panel surya pasti kita harus berizin dulu ke

0: We should record.
1: You got that one more time.
2: Need to sample this audio.
0: Hey, can I hear that one more time? One more time. Please.
2: One more time.
0: Please.
2: One more time. One more time. One more time. Let me see if I can start on beat. One more time. One more time.
3: Parfum from apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ini Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Dan nama-nama Radio Nebuchadnezzar.

0: Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Kulna Shuzahira, mouse pill-nya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kio.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. Ke Natural White, glowing is yours.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
6: Dari 9,6 plus 7.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dada skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja.

0: pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Dan 6,6 Radio Nibu Jenderal.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
1: 96.6 Bas FM, kata

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
7: Lagi drakoran. Apa sih?
6: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kio.
7: K-Beauty Box? Ini mau.
6: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
7: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
8: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
9: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
6: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
7: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
6: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
7: Wah, mau banget.
6: Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.

0: ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada. Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 11 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro gelar sekolah lapang tembakau bagi petani. Bupati Bojonegoro lantik 2 kades PAW. Dinas Pendidikan Bojonegoro siapkan strategi khusus untuk mengatasi anak putus sekolah.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Berikut kilas berita 3 selengkapnya. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus memperkuat kapasitas petani tembakau melalui kegiatan sekolah lapang tembakau. Program ini menjadi upaya nyata untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengubah pola budidaya petani agar lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Kegiatan sekolah lapang tembakau dilaksanakan di sejumlah desa sentra tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Pada Selasa, 9 Juni 2026, kegiatan digelar di Desa Banjarjo, Kecamatan Sumberjo, dan Desa Pandang Toyo, Kecamatan Tembayang. Selanjutnya, pada Rabu, 10 Juni 2026, kegiatan dilaksanakan di Desa Bungur, Kecamatan Kanar, dan Desa Dayukidul, Kecamatan Kedung Ajem. Melalui kegiatan ini, DKPP Bojonegoro berharap para petani bisa mengadopsi teknologi dan metode budidaya yang lebih modern, efisien, serta berwawasan lingkungan. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat posisi Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas di Jawa Timur. Dua kepala desa pengganti antar waktu resmi dilantik oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono Rabu kemarin. Pelantikan tersebut menandai dimulainya estafet kepemimpinan di Desa Bungur Kecamatan Kanor dan Desa Lebak Sari Kecamatan Borno untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat hingga akhir masa jabatan yang tersisa. Bupati Bojonegoro menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar yang lahir dari proses demokrasi di tingkat desa. Karena itu, kepala desa dituntut mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bupati meminta kedua kepala desa yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, mengingat masa jabatan yang tersisa relatif singkat. Kepala desa diharapkan mampu bergerak cepat dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan desa tetap berjalan sesuai rencana. Dinas Pendidikan Bojonegoro telah menyiapkan strategi untuk mengatasi meningkatnya jumlah anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bojonegoro, Agus Ansori mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan, verifikasi lapangan, hingga penyusunan strategi penanganan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh hak pendidikan yang layak. Agus menjelaskan, pendataan dan verifikasi lapangan diperlukan karena data ATS diperoleh melalui sistem nasional yang terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah, seperti data pokok pendidikan atau DAPODIK, Education Management Information System atau EMIS, dan data kependudukan dari Dukcapil. Sebagai alternatif, Dinas Pendidikan juga mendorong pemanfaatan jalur pendidikan non-formal melalui program paket A, paket B, dan paket C yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Jalur ini dinilai lebih fleksibel dari sisi waktu dan tempat sehingga bisa menjangkau anak-anak dengan berbagai kondisi. Bagi anak berkebutuhan khusus, bisa mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah inklusi. Dinas Pendidikan juga terus mendorong sekolah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi putus sekolah, terutama pada jenjang SD dan SMP. Mengingat, pendidikan adalah jalan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka, masyarakat juga harus memiliki pemahaman yang sama bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa. Selamat sore.
0: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro, disiarkan serentak di radio SBI FM, Ngalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Selamat sore. Ya baru merapa, ya baru bergabung ya di Semalam Kemana Bahasa FM, di perjalanan Dangdut Koplo Mania sore hari ini. Aduh, cuacanya sobat benar-benar cetar, membahana, terang benderang. Ya Allah, panasnya. Ini kalau saya tadi disuruh milih gak usah keluar, mending saya gak usah keluar, di rumah duduk manis rebahan ya. Tapi karena harus perjalanan ke studio ya, jadi panasnya harus saya terjang. Jadi untuk sobat Bas yang sore hari ini habis kepanas-panasan karena mungkin ya dari luar, dari aktivitas atau dari apapun gitu ya, mudah-mudahan dengan istirahat sambil dengerin Dangdut Koplo Mania di sore ini bisa membuat suasana jadi adem, jadi seger ya. Deopati yang pengen merapat boleh ya, ditunggu di 0811 3052 966. Untuk yang pengen bergabung ya di WA-nya, boleh juga di teleponnya di 885 809 ya, hingga tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bahas Radio nih Bojonegoro ya, masih bareng Dian Wijaya pastinya. Dikasih dulu sama yang satu ini, tetap setia hanya di Semalam Kemana Radio nih Bojonegoro.

0: kira-kira bareng teman-teman. Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?

0: biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ini masih dari kawasan MT Haruno 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplo Mania di kesempatan sore hari ini ya, yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja ya. Di cuaca yang masih benar-benar cukup terik banget gitu ya, yang pasti di kesempatan pagi hari ini, sore hari ini ya, untuk sobat yang juga masih cukup sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya di kesempatan hari ini. Dan sobat Bas, di kesempatan hari ini dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup, Bupati Setio Wahono mengajak warga Bojonegoro menjaga mata air demi masa depan generasi. Masalah kelestarian lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim global bukan lagi menjadi urusan masa depan, melainkan tantangan nyata yang wajib dihadapi hari ini. Menjaga alam dan merawat sumber air kini menjadi tantangan dan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat Bojonegoro demi mewarisi kehidupan yang layak bagi generasi mendatang. Dan pesan substansial tersebut ditegaskan oleh Bupati Bojonegoro Setio Wahono saat memimpin apel bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus aksi Gerakan Indonesia Asri. Dan kegiatan ini dipusatkan di kawasan sumber mata air Sendang, Desa Kunci, Kecamatan Dander ya. Dan dalam arahannya, Bupati Setio Wahono mengingatkan bahwa fenomena kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrim, banjir, hingga kekeringan yang mulai sering terjadi adalah pengingat logis bagi semua pihak. Pria yang akrab disapa Mas Wahono ini mengajak warga untuk mengubah kepedulian lingkungan menjadi gaya hidup sehari-hari. Dan Gerakan Indonesia Asri ini adalah wujud gotong royong kita. Dan agenda ini tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan berkelanjutan melalui kolaborasi kuat antara pemerintah dunia, usaha, akademis, dan komunitas ya. Dan aksi nyata tersebut dapat dimulai dari hal yang kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, bijak menggunakan air dan energi, memilah sampah, hingga aktif menanam pohon di lingkungan sekitar. Pemkab Bojonegoro sendiri juga berkomitmen mendukung penuh ekonomi hijau, pengelolaan tata kelola sampah, serta perluasan ruang terbuka hijau. Dan sebagai simbol aksi, Bupati menyerahkan bibit buah matoa secara simbolis kepada Kepala Desa Kunci untuk ditanam di kawasan tangkapan air. Jadi ya, mudah-mudahan sobat ya, dengan kita sadar cinta lingkungan ya, mudah-mudahan apapun cuaca yang sedang kita hadapi, kita bisa melewatinya begitu ya. Jadi kan sudah ada antisipasi, meskipun juga masuk musim kemarau gitu ya, untuk kebutuhan air masih tetap terpenuhi, masih tetap bisa terjaga, nggak sampai mengalami yang namanya kekeringan sobat ya. Oke, jadi tetap semangat ya. Ya baik, masih di perjalanan Dangdut Koplo Mania ya, yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu di WA juga di teleponnya, dikasih dulu kembali sama yang satu ini ya.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Gila lagi, gila lagi.
1: Sip the mood feels good. Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

sahabat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: Aku ngerti berapa tinggi sekolah kowe. Aku jalan mau pura. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Dokumen sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhewe. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Pokoknya aku enggak akan beri pati kamu terus ke kebahagiaanmu. Aku kelas. Terima kasih.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania di kesempatan sore hari ini. Saya coba sapa dulu yang biasanya tetap setia di Semalam Kemana Mas Radio Nubu Bojonegoro ya. Buin, apa kabar sore hari ini? Belum ada noti masuk di sini, lagi dengerin atau enggak ini? Oke, selamat sore. Mudah-mudahan udah benar-benar sehat badannya, tubuhnya, jiwa raganya begitu ya di kesempatan kali ini ya. Ada Pak Ale juga dari kawasan Malang yang juga tetap setia sambil sibuk dengan apapun aktivitasnya ya. Di hari ini mudah-mudahan juga lancar selalu begitu ya, sambil mendengarkan Semalam Kemana Mas Radio Nih Bojonegoro. Mudah-mudahan aktivitas yang tersisa juga bisa segera diselesaikan ya di kesempatan sore hari ini, sambil dengan lagu-lagunya semangatnya masih tetap menggebu luar biasa begitu ya. Ada juga Andika di kawasan Tanjung Harjo ya, Andika ya. Oke, gimana nih lagi dengerin radio Bahasa Bom juga? Udah nggak kresek-kresek, nggak kemerosok ya radionya ya. Selamat sore juga ya Bunda Inung juga, selamat sore sambil laya-laya penatenan menikmati sore hari ini ya. Juga Bu Ambar kalau jam segini juga udah nyantai ya Bu Ambar, udah gak ada momongannya ya. Momongannya udah sama mamanya pastinya kalau udah sore kayak gini ya. Yang paling juga tetap setia hingga tuntas nanti, tetap hanya di Semalam Kemana Mas FM. Ada Pak Bong juga di Gang Kandam, sama sore. Bapak E. Agung di kawasan Perambatan Balen juga sama sore, sama mendengarkan ya. Pokoknya tetap merapat, tetap setia, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Mas Radio Nih Bojonegoro. Dikasih dulu sama yang satu ini.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Informasi dari kawasan inti Riono 17 Bojonegoro. Semua orang punya ceritanya masing-masing, versinya masing-masing. Entah itu cerita yang menyenangkan, cerita yang sedih, tapi yang pasti sangat menyenangkan ya. Kalau kita udah punya cerita gitu ya, bisa buat kenang-kenangan, bisa buat pengingat juga gitu ya. Cerita yang sedih mungkin bisa buat kita untuk memperbaiki supaya bisa semakin baik lagi gitu ya. Cerita yang senang begitu juga mengingatkan kita jangan terlalu, sehingga pada akhirnya nanti kesenangan itu tetap bisa stabil kita rasakan begitu ya. Oke, selamat sore ya untuk sobat yang tetap sibuk dengan apapun aktivitasnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan selalu aman, selalu lancar sobat ya, karena memang semua aktivitas juga memiliki resiko sobat ya. Ini sebuah video yang lagi viral ya, saya juga baru melihat ini ada sebuah kontainer ya yang memuat baterai ya, memuat baterai tiba-tiba meledak sobat Basebem ya. Ini tiba-tiba di situ meledak dan menyemburkan api ya. Sebuah truk kontainer pengangkut baterai lithium yang ada di kawasan Xingyi, Hong Kong. Ini tiba-tiba meledak. Di situ saya lihat ada empat karyawan. Oh, bukan karyawan ya. Ini kayaknya mereka menggunakan APD lengkap kayak damkar gitu ya. Ini dilansir Orange News, insiden ini terjadi sekitar jam siang kemarin waktu setempat jam 1. Di mana tiba-tiba sopir melihat asap keluar dari dalam kontainer dan meminta bantuan darurat. Jadi langsung dihentikan itu kontainernya. Sopirnya langsung meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran. Dan akhirnya petugas datang berupaya mendinginkan kontainer dengan semprotan air sobat pas ya. Dan saat petugas sedang menyemprotkan air, tiba-tiba saja terdengar ledakan keras dari dalam kontainer. Dan pintu kontainer langsung terpental terbuka, disusul semburan asap tebal dan bola api besar yang mengarah ke petugas pemadam. Ini ada 4 orang petugas kayaknya ya di situ yang lagi bertugas ya. Untungnya seluruh petugas berhasil menghindar sehingga tidak ada korban luka dan api berhasil dipadamkan sobat ya. Jadi dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita ya, mudah-mudahan selalu aman, mudah-mudahan selalu lancar begitu ya. Tidak sampai terjadi hal tidak kita inginkan. Dan hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran pada kontainer yang mengangkut baterai lithium tersebut. Pokoknya mudah-mudahan untuk kita yang selalu sibuk dengan apapun aktivitas ya, pokoknya selalu aman, tidak terjadi hal tidak kita inginkan begitu ya. Tapi selalu berhati-hati pokoknya ya, selalu berhati-hati dan tetap berwaspada. Oke. Masih di Dangdut Koplomania. Coba direkan dulu ya yang satu ini.

0: juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di perjalanan ini di kesempatan sore ini ya. Bu Win, baru dari buah ya. Masih ada berapa buahan yang ngantri Bu Win di bulan ini? Tapi sabar ya. Sebentar lagi sudah akan ganti bulan Suro, yang pokoknya nggak bakal ada buahan ya. Kalau nggak salah tanggal ini ya, tanggal 16-an itu ya, itu sudah kayaknya udah mulai masuk ke bulan Suro ya. Kalau saya masih punya antrian satu Bu Win, hari Sabtu besok. Jadi ya syukur alhamdulillah ya, ini tadi pagi juga sudah satu, tinggal satu antrian lagi hari Sabtu besok gitu. Oke Bu Win, ya wis metlaya-laya aja, habis buah. Tadi makan apa di acara prasmanan atau piring terbang? Kalau kemarin itu saya ada di acara prasmanan itu ya, saya kira itu kare gitu ya. Duh, saya seneng banget gitu ya. Pilihannya kan cuma ada dua menu, yang satu itu rawon, terus yang satu itu kan warnanya kuning. Saya kira itu kare ayam gitu ya. Duh, saya udah berbunga-bunga, saya udah seneng banget ketemu sama yang namanya kare ayam gitu ya. Karena beberapa waktu terakhir ini saya tuh pengen makan kare ayam gitu ya, tapi mau masak itu juga males, mau beli tapi kadang gak ada rasanya, gak cocok gitu ya. Nah, dah untungnya saya belum ambil, karena pas mau saya ambil ternyata itu adalah gulai kambing. Untungnya saya gak jadi makan gitu ya. Kalau saya jadi makan, wah jadi berantakan nanti ya. Jadi mungkin untuk Sobat Bas, kebetulan yang mungkin juga mau bawa dan sebagainya, kalau mungkin mau makan hidangannya, gak ada salahnya juga untuk bertanya ke penjaganya begitu ya, apakah menu itu memang bisa masuk ke tubuh kita, bisa kita makan atau enggak gitu ya. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan juga, gara-gara gak tahu kalau menu itu gak boleh kita makan, kita makan kesehatan kita yang jadi berantakan ya. Oke. Masuk di season yang terakhir ya, di sore hari ini masih bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplo Mania, yang pastinya juga yang lagi pada pamer bojo anyar. Karena lagi musim nikah punya gawe gitu ya. Dikasih dulu lagunya ya, pamer bojo, cocok banget untuk sore ini.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Oh, teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es teh mulut dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya ganti es teh mulut dengan Ticus.
4: Dari Winsport.

Ya masih dari kawasan MTR 17 Bojonegoro ya. Ini sudah waktunya azan maghrib untuk Bojonegoro dan sekitarnya. Untuk sahabat Basebang, khususnya kaum muslim dan muslimah yang mungkin juga sedang menjalankan ibadah sunnah ya. Okay. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sambil apapun lah aktivitasnya pokoknya ya di sore hari ini, pokoknya juga tetap merapat hanya di Semarang Komana Bas Radio di Bojonegoro ya. Masih ada Dian Wijaya yang hadir untuk menemani.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.

Kuna Shuzahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Sobat, tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah sedian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9 ada Mary Syahrani, Yuka Yatri di Gema. Dian Wijaya pamit undur diri sobatnya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk, bye-bye.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia, sementara AIDW bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya, ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: wrong?
1: Huh?
2: You wrong juga.
3: Sorry, I like him more than you.
2: Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku rambutin.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekan alasan nih. Ingat ya iki negara Londo. Seng mbok nggo pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus. Eh siji meneh. Nggak terima bahasa Inggris aku ya, shock.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: datang ke podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Ketika mengalami kendala dalam pekerjaan tim, maka tinggal mendiskusikannya saja untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, kerjasama merupakan salah satu insting ilmiah dari manusia. Mengingat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
2: Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Tanes, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat,

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio di Bojonegoro. Laya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, puyo. Kopi juga cemilan wis dicepakne bude.
1: Ayo.
0: Bude kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bude. Aku kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bude?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bude.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenang ae to Bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben

kadang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara gemah gending mato saking semeneng komandem basa radio ni.

0: dan Banjarjo Padangan adalah Bapak R. Radit. Selajengipun kasih engkau tenala dan cepu mungkin-mungkin dalu penikotan sakali pertanian gendeng-gendeng Lumantar Radio Pas FM. Selajengipun semoga engkau pandeng gegono kaulo tampi wilujeng dalu gemam
1: gendeng naptah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar
1: nggih mbak dangung nggih.
0: Inggih, ngantos kapan kula?
1: Inggih, lha wong kadene kemresek gigi ngen kula, Mbak.
0: Oh, ngaten.
1: Inggih.
0: Yalah, jenje.
1: Lha wong kanca-kanca nggih sami tangklet kena apa kok kemresek ngoten.
0: Ngaten. Dereng sare niki
1: panjenengan nggih.
0: Sami wilujeng kados panjenengan.
1: Nggih, kalau si kecil, Mbak.
0: Leres, menika asisten e.
1: Nggih. Pak derengipun kula salam.
0: Nggih.
1: Gendinge rumiyin, Mbak.
0: Menapa?
1: Mbak Gayatri gendinge niku.
0: Nggih.
1: Priwuning.
0: Sriuning.
1: Nggih.
0: Nggih, dipun rantos kagem sampeyan.
1: Nggih, tak salam nggih.
0: Monggo.
1: Salamipun wonten Bu Sari. Wonten Mbak Rum Kirano Bayi, Mbak Cerwati Mas Diva. Wonten Kang Warsito, wonten Pak Kamit Butas Mira, wonten Bu Mer Abah Idris, wonten Mama Rokai Sugeng Dalu, wonten Mami Rizki Budas Muni, wonten Pak Renggo Mama Firda, Kang Temon Pak Joyo Singgol, wonten Pak Tulus Kang Jaring Sugeng Dalu, wonten Mbah Manten Tol Mbah Randoro Kong Jiono Dokti Sugeng Dalu. Nggih sampun

0: perkiraannya ini gede
1: banget. Enggak laras.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemang.
0: Gending mata.
1: Injih, gending mata Bu Ambar. Engkau wonten alatan kali pangkal tidu. Matur nuwun sangat tansa setia tuhunya wici. Lumantar radio Bas FM. Selajengipun Pak Kamit adalah Bunda Tasmira. Engkau wonten alatan kendong terucuk sugengnya wici. Lumantar 96,6 Bas FM. Selajeng menugi wilujeng dalu laturaken dumateng kadang-kadang sedaya ingkang wonten kalau dengan dalu punika taksi wungon katemen jejagongan katemen layah-layah utai katemen menapa kemawon mugi-mugi tansah kalipur kita laras sesarengan inggih punika pamundutan saking Ibu Ambar wonten Sriuning mandhapipun balun. Semoga kita laras.

Poro katang sutreso panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

FM Melujeng Dalu kelataraken dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan telu penikotan sama nunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Boten kraos sampun nonton lampan kok kali inci penikota pustoso langkung kali menit wekdal wonten studio. Semoga

gangsal 3 walau gangsal walau 0 songo, saket ugi lumantar WA 0 walu sunggal 0 gangsal 0 66. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke. Tap

0: Apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

kabang sutresno. Panjenengan tak sesesarengan ditunyataken adicara gemah gending mato saking 9.6 basa radio ni.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Poro kadang sutresno panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking semeneng komanem basa kang radione Wijayanegara.
1: FM melu jeng dalu kloteraken dumateng panjenengan engga wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Basa FM. Semoga mbok pilih dalu punika taksi nganjih mugi-mugi gending engkang kloteraken dumateng panjenengan punika saged maranani ugi saged tetap sampai saya panjenengan sedaya. Semoga sinambi menapa kemawon mugi-mugi gendeng ingkang kula aturaken dumateng panjenengan mugi tansah kalipun ngantos paripurna tabuh Sulas

Kabupaten Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Parukatan Sutresno. Panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Kehidupan kita setiap harinya selalu dimulai ketika pagi hari setelah kita bangun tidur. Saat ini, mulai dengan hal-hal yang positif dan penuh optimisme. Karena telah banyak penelitian, suasana pagi harimu sangat menentukan pula suasana hati dan semangat di sepanjang harimu hari itu.
0: 96,6 Bass FM, kata hari.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro.

Halo, hai, selamat pagi sobat, jumpa kembali ya di pagi hari ini bareng Elvi tentu saja di IG Informasi Pagi. Nanti juga bakalan Elvi aturkan di ruang dengar Anda untuk informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya ya. Selamat pagi sobat, semangat selalu ya di pagi hari ini. Gimana nih pagi-pagi kayak gini, udah sarapan apa belum ya? Ada juga yang baru bikin sarapan, ada yang sudah beberes ya, karena sudah bikin sarapan sejak tadi pagi. Habis subuh sudah sereng-sereng, sudah selesai. Tapi kalau jenis masakan yang agak belibet atau yang ribet-ribet gitu ya, memang makan waktu agak lama ya. Tapi kalau makan menu sarapan yang simpel-simpel itu menyingkat waktu kayak gitu. Apalagi kalau menunya itu tinggal beli ya, jadi lebih so simple pal. Bareng Elvi di IG Informasi Pagi ya, yang selalu bikin happy. Nanti bakal Elvi aturkan di rumah dengan Anda untuk informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscape.

Baik, masih di Panjar Luaskan di kawasan Jalan MTH Riono, Cita Bojonegoro. Oke, Sobat Bas ya, ini ada informasinya spesial untuk Anda di pagi hari ini. Nah, program PMK Bojonegoro Domba Kesejahteraan tunjukkan hasil positif, teman-teman 2 ekor berkembang menjadi 7 ekor. Program Domba Kesejahteraan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan ini menunjukkan hasil yang positif dan juga berdampak pada masyarakat. Bantuan ternak yang diberikan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2025 berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga penerima. Suara kambing yang bersautan terdengar dari kandang milik Lasmini, warga desa Ngerau, Kecamatan Gayam. Penerima program domba kesejahteraan tersebut kini memiliki 7 ekor kambing dari bantuan awal sepasang dan yang diterimanya saat ditemui pada hari Kamis kemarin. Ini Lasmini menjelaskan awalnya yang menerima sepasang kambing dari program tersebut, kambing betina yang diterimanya kemudian berkembang biak dan melahirkan 3 ekor anak, sementara kambing jantan dijual menjelang Hari Raya Idul Adha dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli 3 ekor anakan. Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya, Lasmini mengandalkan rumput serta tambahan ampas tahu yang mudah diperoleh di sekitar wilayahnya. Dan menurutnya, pemberian pakan tambahan tersebut membantu menjaga kondisi ternak agar tetap sehat dan berkembang dengan baik. Keberhasilan serupa juga dirasakan Warsi, warga Desa Ngerau, Kecamatan Gayam, yang juga turut menjadi penerima program domba kesejahteraan. Dari bantuan awal berupa 2 ekor kambing lengkap dengan pakan dan vitamin, kini jumlah ternaknya juga berkembang menjadi 7 ekor. Dan Warsi menuturkan perawatan ternak relatif mudah dilakukan ya. Selain memberikan pakan hijauan berupa rumput, ia juga menambahkan ampas tahu sebagai sumber nutrisi tambahan bagi kambing-kambingnya. Tidak hanya mendapat bantuan ternak, para penerima manfaat juga memperoleh pendampingan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Pemantauan kesehatan ternak serta pemberian vitamin dilakukan secara berkala oleh petugas guna memastikan kondisi ternak tetap sehat dan produktif. Keberhasilan perkembangan ternak milik Lasmini dan Warsi ini menjadi bukti bahwa program domba kesejahteraan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kesejahteraan warga melalui pemberdayaan sektor peternakan yang berkelanjutan. Oke, selamat pagi Sobat Bas FM. Ya, IG informasi pagi yang selalu bikin happy. Halo, selamat pagi. Buin lagi sibuk apa ini? Mas Gogon, Mas Santo dari kawasan Sawahan Rengel, matur sembahun. Mas Yogo Sniper Alay Malang, thank you Mas Luki. Selamat pagi untuk komunitas Sobat Bas FM semuanya, saya Jaya. Oke, untuk Anda semuanya bersama 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro, Elvi selalu setia untuk menemani Anda semuanya bersama program kesayangan kita di IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy.